la tafarga tazako rizalahaye tazako loanye sike fasam tundra taranaka jinzu kutsara zany androzany